0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Track Zes balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panas capas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ya pagi ini Sobat RDI kita lanjut ya, pengen ngajakin kalian seperti biasa kalau jam 7 sampai jam 8 kita ada burjo, buruan joget. Yang pengen ikutan joget sambil dicolek, disenggol, disapa namanya, langsung gabung lewat WhatsApp RDI ya di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

balas udut. Kalau baju buat yang dibotok indah ya, namanya Amel. Udah pindah aja. Kenapa ini? Kenapa ini? Dih, kok bisa berhenti?

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot and Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Nah, dalam mau menuju Jakarta, menuju HUT ke-5 abad ya. Dari Bapak Gubernur DKI Jakarta sendiri ingin 5.000 anak ikut hitanan massal. Wah iya. Jadi memang di 2027 ya targetnya Sobat RDI ya, ada untuk 5.000 anak sebagai sebagian dari perayaan hari ulang tahun ke-500 tahun Jakarta. Dan target ini disampaikan Bapak Pramono saat menutup hitanan massal Pamjaya di Balai Kota DKI Jakarta kemarin tuh di hari Rabu. Dan beliau ini meminta Direktur Utama Pamjaya Bapak Arif Nasrudin juga mulai menyampaikan kegiatan tersebut dari sekarang. Harus disiapin juga ya, benar-benar kalau misalnya memang tahun depan kita bisa hitanan itu 5.000 katanya ya. Dan memang menurut Bapak Pramono jumlah 5.000 itu dipilih untuk menyambut perayaan 5 abad Jakarta di tahun 2027. Dan selain hitanan massal, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah program untuk merayakan 500 tahun Jakarta. Salah satunya menggratiskan transportasi umum selama 5 hari dari tanggal 22 sampai 27 Juni, tapi tahun 2027 ya. Dan Pemprov juga akan menggratiskan tiket masuk ke Monas, kemudian Ragunan, Ancol, dan sejumlah tempat wisata milik pemerintah lainnya bagi seluruh warga Indonesia. Jadi bagi siapapun warga Indonesia, bukan cuma warga Jakarta aja, kalau misalnya pas Jakarta umurnya 5 abad, boleh tuh ya masuk ke tempat wisatanya gratis, transportasinya juga gratis, hanya 1 rupiah saja. Itu semua warga negara ya, pokoknya diperlakukan sama juga ke Monas, Ragunan, Ancol dan sebagainya. Karena program ini menjadi hadiah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk masyarakat dalam perayaan 500 tahun Jakarta. Kado pemerintah ya, biar bisa menikmati Jakarta dengan baik. Seperti itu Sobat RDI ya. Jadi 5 abad maksudnya ya 500 tahun Jakarta, kemudian 5.000 anak yang dihitan, kemudian transportasi umum gratis hanya 1 rupiah saja, dan untuk transportasi umum juga digratiskan. Selamat mencoba Sobat RDI, tapi nunggu tahun depan ya.
1: Sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
3: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
2: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
3: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
2: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
4: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
2: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000.
6: Satu FM.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trexis balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Lanjut lagi yuk Sobat RDI, Ratu Keong Racun mau nyapa kalian buat yang udah ikutan hadir pagi ini ya. Ada siapa aja yang udah gabung lewat WhatsApp, lewat fanpage, live TikTok kita sudah?
4: Sudah
1: mulai kita live TikTok, langsung gabung aja lewat live TikTok kita di RDI 971 FM.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot in Cream. Dan barusan kita dengar lagunya Judy Bang Haji tapi versi Son of Panca, luar biasa sampai kayak di kuping dar-dar-dor banget ya. Tapi kita sebelum mulai lagi nih Sobat RDI Burjonya, kita mengucapkan terima kasih buat kalian, buat Hot in Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Karena bertahun-tahun Hot in Cream ini sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk saat dipakai saat pegal jalan-jalan. Dan Hot in Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot in Cream, karena Hot in Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot in Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya ada Hot in Cream Original, ada Hot in Cream Strong, ada Hot in Cream Aromaterapi, terus ada Hot in DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Kemudian ada Hot in Koyo Aromaterapi, ada juga Hot in Balsam yang ekstra hot, ada Hot in Go juga yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Kemudian ada Hot in Tube ukuran 30 gram ini yang baru, travel size, harga 10 ribuan. Hot in Hot Spray juga ada yang praktis tinggal semprot. Hot in Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagram di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot in Cream. Hot in Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Terima kasih Hot in Cream. Besok kita ketemu lagi dan

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Amerika Serikat serang Iran lagi, pertanyaan di balik sidang pra-peradilan Roy Suryo, hingga kasus korupsi ex-sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Kamis 9 Juli 2026. Berita pertama, Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan militer terhadap Iran sebagai respons atas serangan terhadap 3 kapal dagang di Selat Hormuz. Komando Pusat Militer AS menyebut operasi tersebut bertujuan membalas Iran karena telah menargetkan dan menyerang kapal-kapal dagang di perairan internasional yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Iran disebut telah menyerang kapal tanker milik Qatar dan Arab Saudi. Secara terpisah, kedua negara juga menuduh Iran melakukan serangan. Iran sendiri mengecam serangan AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap nota kesepahaman yang ditandatangani Washington dan Teheran bulan lalu. Berikutnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I. Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Hakim hanya menerima sebagian permohonan yang berkaitan dengan tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan penyidik. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai penyidik tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk langsung melakukan upaya paksa terhadap Roy Suryo. Menurut Hakim, Roy tidak menunjukkan indikasi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun menghambat penyidikan, serta kooperatif karena selalu memenuhi kewajiban lapor yang ditetapkan penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan permintaan fee sebesar 10% yang dilakukan ex-Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ma'ruf Cahyono, ke pihak swasta terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Kasus ini sendiri berawal dari pengiriman logistik MPR, termasuk buku dan cetakan lainnya ke berbagai daerah. Namun, dalam proses tersebut ditemukan adanya gratifikasi yang diberikan agar salah satu pihak penyedia jasa pengiriman terpilih sebagai pemenang. Masih dari pemberantasan korupsi, petugas KPK melakukan penggeledahan ke sejumlah kantor di lingkungan pemerintahan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan kasus Bupati Nonaktif Langkat, Syah Afandi alias Ondim, yang terseret kasus gratifikasi 3,5 miliar rupiah. Dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan sejumlah urusan di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mulai dari pengangkatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, pengadaan seragam SD, hingga pengisian jabatan di Dinas Pendidikan dan posisi camat. Selain itu, tim KPK lainnya juga melakukan penggeledahan di kantor Bupati Langkat, serta kantor Dinas P, UPR Langkat. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Polri atau Undang-Undang Polri yang mempersoalkan proses pembentukannya. Dalam sidang perdana Selasa lalu, para pemohon mendalilkan Undang-Undang Polri cacat prosedur karena tidak melalui harmonisasi di Badan Legislasi DPR, sementara Majelis Hakim meminta seluruh dalil, termasuk dugaan intimidasi terhadap salah satu pemohon, dibuktikan secara konkret. Hakim juga menyoroti status salah satu pemohon yang disebut memperoleh penugasan sebagai Parliamentary Observer dari Indonesian Parliamentary Center. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati berbagai kerjasama dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu kemarin. Kerjasama yang disepakati meliputi berbagai sektor dari politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hingga pertahanan. Secara total, ada 16 dokumen kerja sama Indonesia dan India yang disepakati dalam pertemuan Prabowo dan Modi, termasuk kontrak pengadaan rudal produksi India yang dikembangkan bersama Rusia, BrahMos. Dalam pernyataannya usai pertemuan, Prabowo menyebut kunjungan Modi ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Berita terakhir, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kementerian Keuangan didampingi sejumlah perwakilan asosiasi buruh. Said mengatakan salah satu agenda yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah usulan agar pajak atas manfaat jaminan hari tua dihapus atau menjadi 0%. Usulan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa JHT merupakan tabungan sosial sehingga perlakuan perpajakannya seharusnya berbeda dengan tabungan komersial. Sebelumnya, Said Iqbal sempat mengeluh bahwa Menteri Keuangan Purbaya sulit ditemui, walaupun secara level mereka sudah setara. Mulai hari dengan informasi yang terpercaya, agar langkahmu menuju hari esok yang lebih baik, jadi lebih leluasa. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

warga Mandalika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengembalikan anggaran untuk pembebasan lahan tahun 2025 sebesar 5 miliar rupiah ke kas daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Mataram, Lalu Widiyahning di Mataram, Rabu.

Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Kita hadirkan kembali warga update dari antaranews.com untuk hari ini. Wali Kota Bima, Rahman H. Abidin, membantah isu bahwa dirinya melantik istri dan iparnya menjadi pejabat serta menegaskan pelantikan istrinya telah sesuai ketentuan dan memperoleh persetujuan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Rahman di Mataram, Rabu, mengatakan pelantikan istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima pada Rabu telah melalui mekanisme yang berlaku dan memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ia menjelaskan istrinya telah berstatus aparatur sipil negara atau ASN selama 33 tahun dan menduduki jabatan

0: dan administrator eselon 3 sejak 2016, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota Bima. Menurut Rahman, Badrah sempat dinonaktifkan dari jabatan struktural menjadi staf setelah dirinya kalah dalam pilkada 2018. Karena itu pelantikan tersebut merupakan pengembalian ke jabatan sebelumnya, bukan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Ia menambahkan istrinya telah meniti jenjang karir sebagai ASN, mulai dari staf kepala seksi, kepala bidang, hingga kembali menduduki jabatan administrator sesuai ketentuan pengembangan karir ASN. Rahman juga membantah informasi yang menyebut dirinya melantik iparnya sebagai pejabat di lingkungan pemerintah kota Bima. Ia menyayangkan beredarnya informasi di media sosial yang menyebut dirinya melantik sejumlah anggota keluarga tanpa konfirmasi karena dinilai dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah-tengah masyarakat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
1: Waduh, maaf nih Pak Haji.
2: Emang kenapa?
1: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inilah Kopi.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali satu panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Imam Dedi Putrana bin Jainun, alamat semula di Dusun Mentoko, Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Suci Dewi Anjani binti Haji Azhuri sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
2: Warga Mandalika, Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah di Lombok Tengah mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan fraksi-fraksi DPRD termasuk masukan yang disampaikan dalam pendapat akhir. Pemda perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia pada badan pendapatan daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, melalui pemenuhan kebutuhan personil, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Menurut dia, penguatan SDM tersebut diperlukan agar tidak lagi menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan asli daerah atau PAD pada masa mendatang. Warga Mandalika, Banggar juga meminta pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera mengambil langkah komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan RSUD Praya termasuk tunggakan kepada pihak ketiga, sehingga tidak lagi membebani operasional rumah sakit serta menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Selain itu, Banggar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR lebih cermat, objektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Penetapan prioritas tersebut menurut Ferdian perlu dipertimbangkan tingkat kerusakan jalan, volume lalu lintas, manfaat ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Banggar juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sesuai rekomendasi yang diberikan serta memastikan setiap perangkat daerah memenuhi kewajibannya tepat waktu. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, perencanaan keuangan, dan penganggaran secara lebih terintegrasi berbasis data kebutuhan real serta indikator kinerja yang terukur. Banggar juga meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan, serta peningkatan kapasitas pengelola dana di setiap satuan pendidikan.
0: Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok.

0: Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.
0: Mandalika Budaya Lombok.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mula mbak kenyi milim torah biuni mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru nih ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0875707064.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
6: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering adain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, ahli gizi Dr. Tan Shut Yen M. Hum mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi hidrasi tubuh saat cuaca panas, sesatunya dengan memantau warna urin. Alih-alih hanya berpatokan pada anjuran minum sekitar 2 liter air per hari, belakangan ini cuaca panas masih dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut dapat membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Menurut Tan, saat dihubungi Antara pada Rabu, indikator sederhana untuk mengetahui apakah kebutuhan cairan tubuh telah tercukupi adalah warna urin. Ia menjelaskan selama warna urin masih tampak jernih atau kuning muda, kondisi hidrasi tubuh umumnya masih terjaga. Karena itu kebutuhan cairan tidak dapat disamaratakan untuk setiap orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Tan juga menganggap anggapan bahwa air kelapa lebih baik daripada air mineral untuk menjaga hidrasi saat cuaca panas boleh saja, tapi tidak wajib. Menurut dia, air kelapa dapat dikonsumsi apabila tersedia, namun bukan merupakan keharusan. Ia juga mengingatkan agar air kelapa dikonsumsi tanpa tambahan gula. Saat ditanya mengenai air kelapa yang ditambahkan gula, Tan menilai minuman tersebut tidak lagi menjadi pilihan yang sehat. Ahli gizi yang gemar mengedukasi masyarakat lewat media sosial ini menambahkan air mineral tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehari-hari. Dan informasi gaya hidup yang ahli gizi menyarankan pantau hidrasi lewat warna urin saat cuaca panas ini, kami kutip dari antaranews.com.

0: radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
6: Mandalika Budaya Lombok.

0: semua. Semua dengar radio.
1: Ayo dengar radio.
0: Radio Mandalika.
2: Ating kaya. Kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak simka telem gamakwa haro kesolaham rua. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati kat rua meto.
3: Cari mende menaon kabera mukereng sakawi saya.
2: Nah mula bongo mula kabera ampok kena bongo. Iya kereng samukawi nini. Ayo aran kereng cap lontar naon kali-sekali kabaram kereng cap lontar ada menaon
4: mulai jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar
2: engetar tar tar
4: toaran cap lontar.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: dipakai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tax.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

kamu mukangan, mukangan.

Amerika Serikat serang Iran lagi, pertanyaan di balik sidang pra-peradilan Roy Suryo, hingga kasus korupsi ex-sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Kamis 9 Juli 2026. Berita pertama, Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan militer terhadap Iran sebagai respons atas serangan terhadap 3 kapal dagang di Selat Hormuz. Komando Pusat Militer AS menyebut operasi tersebut bertujuan membalas Iran karena telah menargetkan dan menyerang kapal-kapal dagang di perairan internasional yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Iran disebut telah menyerang kapal tanker milik Qatar dan Arab Saudi. Secara terpisah, kedua negara juga menuduh Iran melakukan serangan. Iran sendiri mengecam serangan AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap nota kesepahaman yang ditandatangani Washington dan Teheran bulan lalu. Berikutnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I. Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Hakim hanya menerima sebagian permohonan yang berkaitan dengan tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan penyidik. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai penyidik tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk langsung melakukan upaya paksa terhadap Roy Suryo. Menurut Hakim, Roy tidak menunjukkan indikasi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun menghambat penyidikan, serta kooperatif karena selalu memenuhi kewajiban lapor yang ditetapkan penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan permintaan fee sebesar 10% yang dilakukan ex-Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ma'ruf Cahyono, ke pihak swasta terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Kasus ini sendiri berawal dari pengiriman logistik MPR, termasuk buku dan cetakan lainnya ke berbagai daerah. Namun, dalam proses tersebut ditemukan adanya gratifikasi yang diberikan agar salah satu pihak penyedia jasa pengiriman terpilih sebagai pemenang. Masih dari pemberantasan korupsi, petugas KPK melakukan penggeledahan ke sejumlah kantor di lingkungan pemerintahan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan kasus Bupati Nonaktif Langkat, Syah Afandi alias Ondim, yang terseret kasus gratifikasi 3,5 miliar rupiah. Dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan sejumlah urusan di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mulai dari pengangkatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, pengadaan seragam SD, hingga pengisian jabatan di Dinas Pendidikan dan posisi camat. Selain itu, tim KPK lainnya juga melakukan penggeledahan di kantor Bupati Langkat, serta kantor Dinas PUPR Langkat. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Polri atau Undang-Undang Polri yang mempersoalkan proses pembentukannya. Dalam sidang perdana Selasa lalu, para pemohon mendalilkan Undang-Undang Polri cacat prosedur karena tidak melalui harmonisasi di Badan Legislasi DPR, sementara Majelis Hakim meminta seluruh dalil, termasuk dugaan intimidasi terhadap salah satu pemohon, dibuktikan secara konkret. Hakim juga menyoroti status salah satu pemohon yang disebut memperoleh penugasan sebagai Parliamentary Observer dari Indonesian Parliamentary Center. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati berbagai kerjasama dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu kemarin. Kerjasama yang disepakati meliputi berbagai sektor dari politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hingga pertahanan. Secara total, ada 16 dokumen kerja sama Indonesia dan India yang disepakati dalam pertemuan Prabowo dan Modi, termasuk kontrak pengadaan rudal produksi India yang dikembangkan bersama Rusia, BrahMos. Dalam pernyataannya usai pertemuan, Prabowo menyebut kunjungan Modi ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Berita terakhir, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kementerian Keuangan didampingi sejumlah perwakilan asosiasi buruh. Said mengatakan salah satu agenda yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah usulan agar pajak atas manfaat jaminan hari tua dihapus atau menjadi 0%. Usulan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa JHT merupakan tabungan sosial sehingga perlakuan perpajakannya seharusnya berbeda dengan tabungan komersial.
Sebelumnya, Said Iqbal sempat mengeluh bahwa Menteri Keuangan Purbaya sulit ditemui, walaupun secara level mereka sudah setara. Mulai hari dengan informasi yang terpercaya, agar langkahmu menuju hari esok yang lebih baik, jadi lebih leluasa. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

98 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai Kamis Manis, masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Untuk siang hari ini kembali menjumpai warga Hanasari di Pesona Mandalika sampai jam 12 siang nanti warga.

Baik warga di Pesona Mandalika, untuk hari ini tanpa info-info menarik dong enggak lengkap ya Pesona Mandalika. Nantikan informasi dari laman kompas.com nanti warga ya. Menarik informasi yang satu ini, berapa lama sih bayi yang baru lahir itu tahan enggak mimi ASI ya. Oke, berapa lama bayi yang baru lahir itu tahan enggak ASI warga ya. Oke, nantikan informasi lengkapnya. Kan bisa jadi kita agak was-was khawatir gitu warga ya, sebelum ada ASI dari ibu gitu warga ya. Kita gelisah, cemas gitu biasanya warga ya. Nantikan juga informasi lengkapnya di Pesona Mandalika hari ini. Juga informasi dari artis-artis Bollywood, semoga ada hari ini ya. Banyak libur nih beberapa hari ya, kosong yang terbaru warga. Kalau informasinya yang lama-lama banyak ya. Ya udah, ditungguin pokoknya.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Baiklah warga, ada yang lagi asing gak sekarang? Atau lagi menanti buah hati yang keberapa lah, pertama, kedua, ketiga bisa jadi ya. Kalau udah ada lebih dari satu udah pengalaman nih kayaknya ya. Tapi kalau buat ibu-ibu baru yang nunggu mau lahiran ya, kadang juga jadi kecemasan tersendiri ketika udah lahiran, air susu belum keluar gitu warga ya. Nah berapa lama atau berapa hari bayi yang baru lahir bisa tahan gak ASI warga? Nah, air susu ibu sebaiknya memang diberikan sesegera mungkin ya setelah bayi dilahirkan. Namun sebagian ibu mungkin mengalami masalah menyusui seperti ASI tidak keluar dan tidak lancar, seret gitu warga ya. Bahkan beberapa hari baru ada ASI. Nah, kondisi ini umumnya membuat ibu khawatir tidak bisa memberikan nutrisi terbaik kepada si kecil. Ibu dan ayah juga bisa cemas karena berpikir bayi akan kelaparan karena tidak segera diberi ASI. Perasaan cemas dan khawatir wajar terjadi, namun ibu sebaiknya tidak larut dalam kondisi ini karena justru memicu stres dan mempengaruhi produksi ASI. Terlebih bayi baru lahir umumnya bisa tahan beberapa hari tanpa ASI maupun suplementasi makanan dan minuman warga ya, tahan selama beberapa hari. Dan dilansir dari Yankes Kemenkes, bayi akan bertahan selama beberapa hari di awal kehidupannya karena memang memiliki cadangan lemak coklat. Jaringan lemak ini kerap ditemukan di bagian tubuh tertentu seperti di leher, bahu, dan sekitar tulang belakang bagian bawah. Fungsi lemak coklat pada tubuh bayi ini sebagai sumber energi dalam masa transisi yang mendukung tumbuh kembang dan kinerja otak si kecil. Keberadaan lemak coklat ini membuat bayi baru lahir tanpa ASI dalam 3 hari, bahkan ada beberapa kasus bayi bisa bertahan sampai 5 hari tanpa minum ASI warga. Karena itu, ibu-ibu tidak perlu panik jika ASI belum keluar di hari pertama. Ibu dan ayah tidak perlu terburu-buru memberikan susu formula pada bayi baru lahir tanpa indikasi khusus atau rekomendasi dari dokter spesialis anak warga. Selain itu, orang tua juga dilarang memberikan makanan padat serta minuman lain seperti air putih atau teh karena berpotensi menimbulkan masalah serius yang bisa mengancam jiwa si kecil atau si bayi ya. Meskipun bayi baru lahir bisa tahan tanpa air susu ibu dalam beberapa hari, perlu diingat bahwa ibu didampingi ayah ya perlu berupaya sedini mungkin untuk memberikan ASI. ASI ini memiliki nutrisi ideal untuk mendukung pertumbuhan organ, fisik, dan otak anak. Selain itu, ASI juga mencegah risiko kematian mendadak atau sudden infant death syndrome, diabetes, obesitas, leukemia, dan kondisi serius lainnya. Nah, setelah memahami secara psikologis, bayi masih bisa bertahan di awal kehidupannya tanpa ASI, ibu dapat berupaya menenangkan diri dan fokus merangsang ASI agar cepat keluar dengan lancar ya. Jadi caranya gimana? Ini dikutip dari Mom Junction warga. Cara melancarkan ASI misalnya, ibu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang seperti daging, ikan, sumber karbohidrat, sayuran, dan buah-buahan. Ibu dapat mengkonsumsi makanan pelancar ASI seperti ikan salmon, kacang almond, buah pepaya, sayuran hijau seperti brokoli dan bayam, serta daun kelor ya, katuk kalau kita sering di sini warga ya. Ibu dan si kecil berlatih posisi menyusui untuk memastikan pelekatan yang baik, yakni kepala bayi menghadap ke payudara sementara perut si kecil bertemu dengan ibu. Pendekatan yang baik dapat mendukung kelancaran ASI dan mencegah bayi gumoh ya. Ibu dibantu ayah atau keluarga dan tenaga kesehatan berupaya memompa ASI dengan rutin. Terus ibu dapat meminta layanan pijat payudara di klinik laktasi, ini juga baik ya. Dan pastikan ibu dapat mengelola stres dengan baik, mengingat baru saja menjalani persalinan. Ibu dapat melakukan latihan meditasi atau senam yoga serta istirahat yang cukup agar tidak stres. Dong, bapak-bapak ya, perlu tetap pendampingan agar tidak terjadi baby blues atau stres setelah melahirkan. Pasca ini banyak kejadiannya, ibu-ibu mengalami stres, ada yang sampai bunuh anaknya, ada yang macam-macam ya warga ya. Jadinya itu perlu pendampingan pasangannya warga dan juga dukungan dari keluarga-keluarga terdekat ya. Nah, apabila sudah mencoba berbagai cara melancarkan ASI, air susu tidak kunjung keluar ya, ibu perlu segera konsultasi ke dokter untuk mengetahui penyebab dan perawatan yang tepat. ASI tidak keluar bisa saja disebabkan oleh kondisi kesehatan, misalnya karena diabetes, gestasional, gangguan hipofisi, atau masalah pada kelenjar tiroid warga. Jadi itu informasi bagusnya ya, selama berapa hari bayi tahan tidak ASI setelah lahir warga, bisa 3 hari, bahkan ada juga yang bisa sampai 5 hari. Mudah-mudahan sehat ya buat ibu-ibu yang baru lahiran, anak-anaknya jadi anak-anak yang tumbuh kembangnya sehat, kemudian jadi anak yang soleh-solehah ya. Amin ya rabbal alamin.
Oh iya, informasi ini warga kami kutip

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, ahli gizi Dr. Tan Shut Yen M. Hum mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi hidrasi tubuh saat cuaca panas, sesatunya dengan memantau warna urin. Alih-alih hanya berpatokan pada anjuran minum sekitar 2 liter air per hari, belakangan ini cuaca panas masih dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut dapat membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Menurut Tan, saat dihubungi Antara pada Rabu, indikator sederhana untuk mengetahui apakah kebutuhan cairan tubuh telah tercukupi adalah warna urin. Ia menjelaskan selama warna urin masih tampak jernih atau kuning muda, kondisi hidrasi tubuh umumnya masih terjaga. Karena itu kebutuhan cairan tidak dapat disamaratakan untuk setiap orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Tan juga menganggap anggapan bahwa air kelapa lebih baik daripada air mineral untuk menjaga hidrasi saat cuaca panas boleh saja, tapi tidak wajib. Menurut dia, air kelapa dapat dikonsumsi apabila tersedia, namun bukan merupakan keharusan. Ia juga mengingatkan agar air kelapa dikonsumsi tanpa tambahan gula. Saat ditanya mengenai air kelapa yang ditambahkan gula, Tan menilai minuman tersebut tidak lagi menjadi pilihan yang sehat. Ahli gizi yang gemar mengedukasi masyarakat lewat media sosial ini menambahkan, air mineral tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehari-hari. Dan informasi gaya hidup yang ahli gizi menyarankan pantau hidrasi lewat warna urin saat cuaca panas ini, kami kutip dari antaranews.com.

Ndara lain teraos lonta guntu teke apa? Haha, yepreh ulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, manik dengan saru sarung ini dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru serta paran-aran guntu teker no, iya lontar marah salai ya wah. Kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah, warga kita ke Bollywood kali ini ada ternyata berita barunya ya. Berita barunya warga, ini ada Salman Khan ngamuk ya. Kenapa ngamuk, Kang? Lagi sakit orang lah sing warga. Ini difoto warga ya. Ya, informasinya warga, ini bukan karena film terbarunya Salman Khan, melainkan karena sebuah video yang memperlihatkan dirinya tengah menegur keras para paparazi saat ia mendatangi sebuah rumah sakit di Mumbai, India baru-baru ini. Insiden tersebut bermula ketika Salman Khan tiba di rumah sakit dengan pengawalan ketat. Kehadiran aktor berjuluk Baijan itu langsung disambut oleh kerumunan fotografer dan jurnalis media hiburan yang sudah menunggu di area pintu masuk. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Salman tampak kehilangan kesabarannya ketika para paparazi mulai merangsek maju untuk mengambil foto dan video dari jarak yang sangat dekat. Kondisi yang riuh dan kilatan lampu kamera yang terus-menerus nampaknya mengganggu kenyamanan sang aktor, terlebih mengingat lokasi tersebut adalah area rumah sakit yang menuntut ketenangan. Salman Khan terlihat berhenti sejenak, menatap tajam ke arah kerumunan media dan memberikan teguran keras. Ia meminta para paparazi untuk menjaga jarak dan menghormati privasi serta ketenangan pasien lain di rumah sakit tersebut. Tidak sampai di situ, Salman Khan juga menyampaikan kekesalannya di akun Instagramnya @beingsalmankhan. Aktor 60 tahun ini menulis, "Jika saya melihat wartawan di rumah sakit menikmati penderitaan saya, maka wartawan yang selama ini saya bela, yang telah saya bantu, yang telah saya jaga, dan yang telah saya pastikan juga mendapatkan hak mereka. Tetapi jika mereka ingin menghasilkan uang dari kerugian saya, lebih baik diam saja, jangan menikmatinya," kata Salman Khan warga ya. Dan berita ini pun menjadi ramai dan menjadi bahan diskusi di media sosial. Banyak yang mendukung sikap Salman Khan dan menilai media sudah keterlaluan. Namun banyak juga yang menilai sikap Salman berlebihan. Salah satu netizen misalnya menilai yang dilakukan media atau paparazi bukan untuk bersuka cita atas penderitaan sang aktor, tetapi mereka hanya bekerja dan memberikan kabar ke seluruh negeri. Baiklah warga, antara satu sudut pendapat antara Salman Khan ya, tengah lagi sakit, terus dalam sorotan kamera ya, membuatnya tidak nyaman dan akhirnya naik pitam warga ya. Dan ini bukan kali pertamanya Salman Khan terlihat friksi dengan paparazi warga. Sebelumnya ia beberapa kali juga kedapatan menegur media yang dianggap terlalu agresif dalam mengejar kehidupan pribadinya. Iya, artis juga manusia kan warga, paparazi inget ya. Baiklah, informasi ini sekedar tahu saja warga dari laman suara.com di Pesona Mandalika.

Wargi, akhirnya sampai di sini untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih, Tumhi, thank you. Mujib maafkan DJ juga kalau ada salah-salah kata. Semoga informasi yang kita hadirkan bisa bermanfaat ya. Hana langsung saja pamit undur diri. Wassalamualaikum, pirmile or namaste. Yeah, yeah.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Radio masih terus didengar, radio masih terus diminati, radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Bursa, musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang diceritakan

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN dan pejabat pembuat akte tanah atau PPAT menghadirkan kepastian waktu pelayanan urusan pertanahan bagi masyarakat. Menurut dia, reformasi pelayanan pertanahan perlu dihadirkan melalui sistem yang lebih cepat, transparan, pasti, dan terjangkau bagi masyarakat. Namun kualitas pelayanan PPAT sangat bergantung pada sistem dan regulasi yang dibangun oleh BPN. Dia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pelayanan pertanahan harus menjadi prioritas. Komisi 2 DPR masih banyak menerima pengaduan

sejak awal proses. Menurut dia, transformasi pelayanan harus benar-benar diwujudkan, bukan sekedar menjadi komitmen di atas kertas. Terlebih lagi, pada era digital saat ini, pelayanan publik harus semakin transparan, akuntabel, dan tidak boleh dipersulit. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikuatin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa, musik kita.

0: Kanka. Change console.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Ating kayo. Kumbim sosogati karuwa mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut majenanggati karuwa meto.
1: Jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Namula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ada menaon.
0: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sakuat. Alus. Bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina amu sebetul jaring kecia. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarung cap lontar.
1: Engetar. Tar. Tar.
0: Toaran cap lontar.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio.
5: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah anda loyo? Apakah anda tidak percaya diri karena kejantanan anda terganggu? Atau anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane militer aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau eli dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

bersama Santai Hoki setangkai bunga padi ya. Kalau sekarang sih rata-rata padinya udah pada menguning ya, rata-rata udah pada panen ya. Walaupun ada yang masih berbunga, berarti itu murian ya. Masih di Dendang Goyang Mandalika. Selamat sore untuk penjahit idola. Assalamualaikum Rel, monitor nih kita. Baik, terima kasih. Sambil aktivitas ya. Selamat sore saja buat Faizin di Brombeng, Faizin atau Gareng ya. Hadir, mau request lagu dangdutnya dong untuk sore ini dari Bunga Seroja. Salam buat saudara-saudara yang lagi kerja, khususnya masyarakat Brembang. Mudah-mudahan sukses ya, amin. Untuk Aurelnya semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, rezekinya dilancarkan, insyaallah, amin. Terima kasih untuk Faizin alias Gareng di Brembang ya. Yang lain juga masih bisa request lagu dangdut atau Bollywood warga sampai jam 4 sore nanti ya. Dan yang satu ini kita hadirkan dari negeri Bollywood, original soundtrack film Januar.

Original Sandra Film Januara 7 Kuna di Dendang Goyang Mandalika Warga. Khususnya bagi Anda pecinta lagu-lagu Bollywood, kami hadirkan lagunya Warga ya. Dan kami hadirkan juga informasi yang kami kutip Warga dari antaranews.com. Lombok Tengah kirim 702 atlet di ajang Porprov NTB 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengirim 702 atlet dan ofisial yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat pada 16-25 Juli 2026. Lombok Tengah mengirim 702 orang yang terdiri dari 598 atlet dan 104 ofisial. Mereka akan bertanding pada 477 nomor pertandingan di 49 cabang olahraga dari total 52 cabang yang dipertandingkan dalam Porprov NTB 2026. Menurut Ketua KONI Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah saat Family Gathering kontingen di Bencingah Agung Mas Mirah di Lombok Tengah pada Kamis, ia mengatakan kontingen Lombok Tengah menjadi yang terbesar kedua di NTB setelah Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan persiapan latihan selama 4 bulan, Lombok Tengah menargetkan 120 medali emas. Porprov NTB dijadwalkan berlangsung pada 16-25 Juli 2026 dengan melibatkan kontingen dari 10 kabupaten kota. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri mengatakan, setiap cabang olahraga mendapat dukungan orang tua asuh dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Ia juga mengingatkan para atlet untuk menjaga kondisi fisik menjelang pertandingan. Ia mengajak para atlet untuk menjadikan pekan olahraga ini sebagai ajang pengembangan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Informasi ini Warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Untuk Aris yang ada di tanah Kalimantan Timur, LKU itu apa LKU? Salam untuk warga Mandalika Lombok, salam goyang Mandalika ya. Jangan lupa bahagia untuk kita semua, baik. Dan kita akan break dulu sejenak warga ya, untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan sholat asar.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
3: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
4: BHS, the art of craftsmanship. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedeng Goyang.

0: Baik, warga Mandalika, sampai di sini untuk Dendang Goyang Mandalika. Kita akan lanjut Zona Kolom Muda sesaat lagi. Jadi pastikan tetap setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melaksanakan sosialisasi wajib belajar 13 tahun dalam mendukung penguatan program pemerintah guna memenuhi hak setiap anak mendapatkan layanan pendidikan secara merata dan berkeadilan. Hal ini warga Mandalika disampaikan Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari saat membuka acara sosialisasi tersebut di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan program pemerintah ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau peserta didik maupun tenaga pendidikan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah melibatkan para bunda PAUD pendidikan anak usia dini yang ada di semua kecamatan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Idham Halid mengatakan, pemerintah secara resmi telah mendorong implementasi wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar. Kebijakan ini bukanlah sebuah beban tambahan, melainkan bentuk nyata komitmen negara dan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan secara merata dan berkeadilan. Ia mengatakan periode usia 5 hingga 6 tahun adalah fase golden age atau masa keemasan perkembangan anak. Pada masa ini yang terpenting bukanlah membebani anak dengan kemampuan membaca atau berhitung, melainkan membangun fondasi dasar, yakni karakter, sikap, dan kemampuan bersosialisasi yang kuat. Melalui program wajib belajar prasekolah ini, pihaknya bersama-sama memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan kesiapan bersekolah yang maksimal.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Dari KFM Radio Lombok, orang balik lagi warga menemani warga kembali di zona kolom Muda Mandalika. Untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026 ya, sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Ya, ditemani lagu-lagu pop Indonesia.

0: Randy.
1: Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko uang sarapan. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika FM.

0: bersama Maulana Adriansa dengan pepatah perantau pantang menyerah, betul ya. Jangan gampang nyerah, apalagi kalau di tanah orang atau di negeri orang gitu kan. Kalau gampang nyerah ya gak dapat hasil apa-apa gitu kan. Yang ada utang numpuk. Lagu yang menggambarkan semangat para perantau ya, yang rela meninggalkan kampung halaman tentu saja demi mengejar cita-cita ya, dan menghidupi keluarga di kampung halaman. Ya, meski jauh dari orang-orang tercinta, pastinya setiap langkah dan juga setiap perjuangan adalah bukti kalau mimpi layak untuk diperjuangkan ya. Ya enggak sih jamaah? Betul. Dan tetap semangat untuk semua para perantau dimanapun berada ya. Semoga setiap lelah hari ini menjadi jalan menuju kesuksesan ya.
1: Amin.
0: Insyaallah amin. Kalau untuk para pendengar Mandalika, apa kabarnya nih sore hari ini? Semoga sehat walafiat, saya jumpa ya.
1: Amin.
0: Yang sakit semoga cepat sembuh, insyaallah.
1: Amin.
0: Boleh gabung ya di zona kalau muda warga, tentunya di 081757070684 ya, melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp Mandalika. Terima kasih untuk Faizin juga yang masih setia di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Hadir kembali sore hari ini Relia menyapa warga Mandalika kembali. Sekalian mau request lagu Jambro Tiang Putri. Salam ya buat masyarakat Berembang, khususnya dari A sampai Z. Untuk Aurelnya terima kasih banyak. Seperti biasa semoga sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dikasih umur yang panjang dan berkah, insyaallah amin.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radinya

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

Tiara Andini yang satu ini warga dengan kupu-kupu ya, hadir di Mandalika sore untuk zona Kolomudia Mandalika. Dan warga Mandalika yang satu ini, informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 580 calon pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kota Mataram siap diberangkatkan tahun 2026. Sebanyak 580 calon PMI itu akumulasi sisa tahun 2025 sebanyak 20 orang dijadwalkan berangkat tahun ini, dan 560 orang calon PMI yang mendaftar sejak Januari sampai Juni 2026. Menurut Kepala Disnaker Kota Mataram Putra Ekantara di Mataram pada Kamis, sebanyak 580 calon PMI tersebut rata-rata memilih bekerja ke Malaysia sebanyak 375 orang, kemudian Taiwan 42 orang, Arab Saudi 34 orang, Singapura 31 orang, Jepang 16 orang, sisanya tersebar ke negara-negara lain seperti ke Brunei Darussalam, Turki, Hong Kong, Bulgaria, Italia, dan Kroasia. Proses penempatan seluruh pekerja migran yang terdaftar dan terseleksi akan berangkat ke negara penempatan 1-3 bulan ke depan, karena itu tergantung dari visa negara tujuan. Selain itu, menurut Putra, sebelum berangkat, calon pekerja migran juga mendapatkan pelatihan dan pembekalan seperti dari bahasa, sikap, dan kompetensi yang bertujuan agar ketika sampai ke negara tujuan, mereka sudah benar-benar siap. Pelatihan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, sehingga dapat mempersiapkan pekerja secara mental, fisik, dan keterampilan agar siap bersaing di pasar global serta memahami prosedur penempatan yang benar dan aman sekaligus mandiri secara ekonomi setelah kembali ke tanah air. Pemberian pembekalan juga untuk mengedukasi calon pekerja migran agar sadar hukum dan pencegahan masalah yang berpotensi terjadi berbagai kasus atau masalah selama bekerja di luar negeri melalui pemahaman proteksi diri yang memadai. Selain BP2MI, Disnaker Kota Mataram juga memberikan pembekalan kepada calon pekerja migran untuk memastikan mereka tidak hanya siap secara dokumen administrasi, tapi juga matang dalam kompetensi, mental, dan pemahaman regulasi sebelum berangkat ke negara penempatan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Marga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang saat tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: 88

Olahraga Mandalika dari Milia The Groove dengan Karena Cinta. Karena cinta hidup ini lebih berarti ya. Cinta menghadirkan harapan, memberi semangat, apalagi untuk memberi semangat untuk terus melangkah pastinya ya. Benar. Terus apa lagi? Dan mengajarkan kita gitu ya, arti ketulusan. Entah itu cinta sama keluarga, sahabat, pasangan, ataupun impian yang sedang diperjuangkan ya. Semuanya mampu membuat hari-hari terasa lebih indah dong ya. Dan semoga cinta ini selalu membawa kebaikan dalam setiap langkah kita ya. Jadi satu lagi, tetap bersama 88 PES Mandalika FM Radio Lampak ya. Satu suara berjuta telinga, Judika Cinta Karena Cinta.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Irwansa, pecinta wanita. Nah, bagi warga pecinta lagu-lagu pop Indonesia, pastinya kumpul di sini dong ya, di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Tidak hanya lagu atau musik, tapi kita juga hadirkan informasi terupdate hanya di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Seperti informasi yang satu ini, warga, yang kami kutip dari antaranews.com. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan penyebab peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Padang Laos Utara, Sumatera Utara saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta pada Kamis mengatakan bahwa insiden kebakaran tersebut melanda kawasan vegetasi di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Porotibi yang dilaporkan mulai terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Dia memastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden kebakaran tersebut, meskipun kobaran api sempat meluas di atas hamparan lahan seluas 5 hektar. Sebagai langkah penanganan darurat di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Laos Utara langsung mengarahkan personel ke titik api. Petugas regu reaksi cepat BPBD setempat bersama tim gabungan lintas instansi dan dibantu warga sekitar bahu-membahu melakukan lokalisasi serta upaya pemadaman secara intensif di lokasi kejadian yang berdampingan dengan lahan perkebunan kelapa sawit. Hingga akhirnya berkat respon cepat dan koordinasi taktis, api kebakaran berhasil dijinakkan secara total oleh tim gabungan pada hari yang sama. Informasi ini warga kami kutip dari

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Waduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok? Ama kekena, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, iya halus, iya kuat. Duit motifna apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toa kanak selapuna pada ngadu cereng cap lontar sino. Nu ade de tau. Oh mulana mulanya andang nu cap lontar sino. Waku pedasan ye teleku baru batur ngadu liwat. Aduh teku sangka ya mulana cereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino sepaling laku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar, ndak melupa lontar.

Terima kasih kesetiaannya bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok Warga. Dan informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz nyaris terhenti setelah Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap Iran di hari kedua Kamis dengan gencatan senjata yang rapuh di antara keduanya tampak semakin goyah. Hal itu menurut laporan Bloomberg pada Kamis yang mengutip data pelacakan kapal. Berdasarkan data tersebut, pergerakan kapal yang masih terlihat di Selat Hormuz sebagian besar berada di jalur yang disetujui Iran di sisi utara. Sementara itu, jalur yang didukung Amerika Serikat di sepanjang pesisir Oman hampir tidak menunjukkan aktivitas pelayaran. Hanya sebuah kapal kontainer berbendera Iran serta sebuah kapal tanker raksasa terlihat berlayar dari kawasan teluk yang dikenai sanksi Amerika Serikat. Kendati demikian, sebagian kapal kemungkinan berlayar dengan transponder dimatikan sehingga tidak terdeteksi. Sedangkan pada Rabu, hanya 14 kapal pengangkut komoditas melintasi Selat Hormuz pada dua arah. Jumlah tersebut menjadi yang terendah sejak Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni lalu, tambah laporan Bloomberg. Menurut data Kepler, rata-rata kapal yang melintasi Selat Hormuz dalam 3 pekan setelah kesepakatan mencapai 34 kapal per hari dengan puncaknya sebanyak 59 kapal tanker pada 24 Juni. Jika dibandingkan dengan periode konflik terbuka, maka jumlah kapal yang melintas biasanya kurang dari 20 kapal per hari. Indikasi gangguan elektronik juga terdeteksi di Teluk Oman dengan beberapa kapal di lepas pantai Oman terdeteksi bergerak dengan kecepatan sedikitnya 30 knot. Hal tersebut diduga menjadi tanda bahwa sejumlah negara mengaktifkan sistem pertahanan untuk menangkal serangan drone terhadap infrastruktur. Aktivasi sistem tersebut berpotensi mengganggu sinyal transponder kapal. Pada hari Rabu dini hari, pasukan Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan besar terhadap Iran. Komando Pusat AS atau CENTCOM menyatakan serangan tersebut merupakan respon atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Belakangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini gencatan senjata dengan Iran sudah tidak lagi berlaku. Informasi ini warga kami kutip dari Antara News.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Ungu saya pilihkan untuk panas Sri yang request di WhatsApp Mandalika. Selamat sore buat Anda yang ada di Kalimantan Selatan ya. Terima kasih setia terus mendengarkan 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah, jangan lupa juga warga, setelah ini kita masih ada si Rois, si Rama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Dan sekaligus Aurel pamit dari ruang dengar warga. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ia beliau seorang raja, ia beliau seorang rasul, ia beliau seorang pemimpin agama, ia juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan

liyabluwani aashkuru am akfuru. Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, haza min fadli rabbi. Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas, dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu. Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani, dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan, dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing menaruh, meletakkan bayinya di satu tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asyiknya, datanglah seekor serigala menerkam salah seorang anak bayi tadi dan kemudian dibawanya. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah 2 supaya adil. Masing-masing kamu bawa sarang sepotong. Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah 2 saja bayi itu. Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. Ya Sulaiman, daripada tuan belah 2 anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh

0: oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua, kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. Balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Liatin dong saya nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, al hadiyatu bi qadril muhdi. Pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja, gajah besar sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas, balang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatonah. Cerdik, cerdas dan bijaksana, yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih, rasul aja enggak sekolah pinter, lalu ikut enggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiat kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ia lewat bangku sekolah, ia lewat teman bergaul, ia lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul, orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sehari main angin.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Gak boleh ada orang kita keselit, kesel sama orang, undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah itu. Namanya wali kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram. Ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dananin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu enggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam itu, beliau senyum lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya, masuk ke dek buruan. Tapi kan tidak. Malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan, berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar-kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh, ibarat kata orang kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhrul ardi khairul lana ambatniha. Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik?" Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. "Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati?" Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini, apa jawab Rasul? "Kamu enggak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, idza kana umara'ukum khiyarukum wa amrukum syura bainakum wa aghniya'ukum askhiya'ukum wa zahrul ardi khairul lakum min batniha." Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan tiga tadi. Pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu. Segala persoalan kamu musyawarahkan. Dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya kata Nabi, idza kana umara'ukum syirarukum. Kalau umara'mu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu. Wa amrukum ala nisaikum, dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan. Walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa askhiyaukum bukhalaukum, orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir. Maka ketika itu kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. tidak sadar akan profesinya, dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik, bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada ustadz kiai mubalik bikin irigasi, cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir. Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi, termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan, dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak ngobjek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang. Karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umaro membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zohirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain, jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal ala syakilatih. Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini. Walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu.
2: Amin.
0: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikisahkan, semasa hidupnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ketika dia wafat, tak banyak yang diceritakan Fatimah, istri Umar, untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari sang Amirul Mukminin. Di antaranya adalah sepenggal kalimat dari Umar, "Aku melihat dan merenungi diri bahwa aku mempunyai tugas mengurusi umat ini, baik yang kecil maupun besar, yang hitam maupun merah. Kemudian aku ingat perantau asing yang terdampar, fakir yang papa, tawanan yang nestapa, dan orang-orang menderita lainnya di seluruh penjuru negeri dan ujung dunia. Lalu aku menyadari bahwa Allah akan meminta tanggung jawabku atas mereka semua. Ini membuatku takut kepadanya dan meneteskan air mata. Hatiku gemetar setiap kali bertambah ingat, bertambah pula rasa

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Delapan FM.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti

Amerika Serikat serang Iran lagi? Pertanyaan di balik sidang pra-peradilan Roy Suryo hingga kasus korupsi ex-sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I. Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Hakim hanya menerima sebagian permohonan yang berkaitan dengan tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan penyidik. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai penyidik tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk langsung melakukan upaya paksa terhadap Roy Suryo. Menurut Hakim, Roy tidak menunjukkan indikasi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun menghambat penyidikan, serta kooperatif karena selalu memenuhi kewajiban lapor yang ditetapkan penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan permintaan fee sebesar 10% yang dilakukan ex-Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ma'ruf Cahyono, ke pihak swasta terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Kasus ini sendiri berawal dari pengiriman logistik MPR, termasuk buku dan cetakan lainnya ke berbagai daerah. Namun, dalam proses tersebut ditemukan adanya gratifikasi yang diberikan agar salah satu pihak penyedia jasa pengiriman terpilih sebagai pemenang. Masih dari pemberantasan korupsi, petugas KPK melakukan penggeledahan ke sejumlah kantor di lingkungan pemerintahan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan kasus Bupati Nonaktif Langkat, Syah Afandi alias Ondim, yang terseret kasus gratifikasi 3,5 miliar rupiah. Dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan sejumlah urusan di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mulai dari pengangkatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, pengadaan seragam SD, hingga pengisian jabatan di Dinas Pendidikan dan posisi camat. Selain itu, tim KPK lainnya juga melakukan penggeledahan di kantor Bupati Langkat, serta kantor Dinas PUPR Langkat. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Polri atau Undang-Undang Polri yang mempersoalkan proses pembentukannya. Dalam sidang perdana Selasa lalu, para pemohon mendalilkan Undang-Undang Polri cacat prosedur karena tidak melalui harmonisasi di Badan Legislasi DPR, sementara Majelis Hakim meminta seluruh dalil, termasuk dugaan intimidasi terhadap salah satu pemohon, dibuktikan secara konkret. Hakim juga menyoroti status salah satu pemohon yang disebut memperoleh penugasan sebagai Parliamentary Observer dari Indonesian Parliamentary Center. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati berbagai kerjasama dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu kemarin. Kerjasama yang disepakati meliputi berbagai sektor dari politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hingga pertahanan. Secara total, ada 16 dokumen kerja sama Indonesia dan India yang disepakati dalam pertemuan Prabowo dan Modi, termasuk kontrak pengadaan rudal produksi India yang dikembangkan bersama Rusia, BrahMos. Dalam pernyataannya usai pertemuan, Prabowo menyebut kunjungan Modi ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Berita terakhir, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kementerian Keuangan didampingi sejumlah perwakilan asosiasi buruh. Said mengatakan salah satu agenda yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah usulan agar pajak atas manfaat jaminan hari tua dihapus atau menjadi 0%. Usulan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa JHT merupakan tabungan sosial sehingga perlakuan perpajakannya seharusnya berbeda dengan tabungan komersial. Sebelumnya, Said Iqbal sempat mengeluh bahwa Menteri Keuangan Purbaya sulit ditemui, walaupun secara level mereka sudah setara. Mulai hari dengan informasi yang terpercaya, agar langkahmu menuju hari esok yang lebih baik, jadi lebih leluasa. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah anda loyo? Apakah anda tidak percaya diri karena kejantanan anda terganggu? Atau anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan.

0: menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio. 88.4 Mandalika FM.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika. Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta. 7,1 FM Radio RDI Jakarta.

membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum lulu.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidur rusli al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'an.

Sadaqallahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak-anak hamba ya Allah, tuntunlah mereka, bimbinglah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Berikanlah kepada hamba kehidupan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Dan bagi orang-orang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, kau tempatkan di sisimu yang terbaik, kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah.

0: amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, beberapa lama ini kita memang disibukkan atau juga dikhawatirkan tentang arah kiblat yang tidak sesuai, sampai Departemen Agama itu mengarahkan dengan sebaik-baiknya. Nah sobatku, kenapa arah kiblat itu dalam setiap kita beribadah, khususnya sholat, itu harus menjadi ketentuan yang khusus, bahkan menjadi syarat dalam sholat, syarat dalam sholat. Berarti kalau tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka sholat kita bisa dikategorikan tidak sah. Oleh karena itu, sholat mengarah kiblat itu satu ketentuan yang harus dan wajib mengarah kepada kiblat. Di sini ada tanda kutip sendiri. Mungkin orang-orang di luar Islam itu menyangka sekaligus juga bertanya, kenapa umat Islam itu sholat menyembah Ka'bah? Dimanapun dia berada, itu harus menghadap Ka'bah, seakan-akan dia itu menyembah Ka'bah. Sobatku yang Allah sayangi, ini prasangka yang tidak baik dan salah ya. Prasangka yang salah bahwa kita umat Islam, sholat itu bukan menyembah Ka'bah, tetapi itu hanya pemersatu arah dalam sholat, yaitu arah Ka'bah sebagai kiblat. Kiblat itu adalah arah dalam sholat, bukan kita menyembah Ka'bah. Jadi kita bukan menyembah Ka'bah Baitullah, na'udzubillah min zalik. Kalau Ka'bah kita sembah, berarti Ka'bah itu adalah berhala. Tetapi Ka'bah itu hanyalah kiblat untuk hanya pemersatu arah dalam kita sholat. Jadi bukan kita menyembah Ka'bah. Bilangin atau sampaikan kepada mereka-mereka orang di luar Islam, kita bukan menyembah Ka'bah, tetapi Ka'bah itu adalah sebagai kiblat kaum muslimin dalam hal pemersatu arah dalam setiap sholat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, maka arahkanlah wajahmu atau arah dalam setiap sholatmu itu syatrul masjidil haram, itu ke arah masjidil haram yang ada Ka'bahnya. Ka'bah itu berada di dalam masjidil haram, dan Ka'bah itu sebagai kiblat, yaitu pemersatu arah dalam kita setiap sholat. Ini ada kronologi sendiri. Jadi ada jamaah umroh, ini jamaah umroh ya, dia mengatakan, Ustadz, kenapa kita menyembah Ka'bah? Na'udzubillah. Itu salah, Bu. Itu salah, Pak. Bukan kita menyembah Ka'bah, tetapi kita sholat menghadap Ka'bah. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta Ka'bah. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena menghadap kiblat ini adalah satu ketentuan khusus yang harus terpenuhi dalam setiap kita sholat, makanya dalam pendapat Asy-Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i sendiri, menghadap kiblat ya ke arah Ka'bah Baitullah Masjidil Haram itu hukumnya wajib, bahkan menjadi syarat dalam sholat. Oleh karena itu, setiap kita sholat niatnya usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, itu ada kata-kata mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram ya, hadis yang nomor 225. An Amir Rabi'ah qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin fa askalat alaina al-qiblatu fa sallaina falamma tala'ati syamsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah fa nazalat fa inna ma tuwallu fa samma wajhullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Amir bin Rabi'ah, dia berkata, kami pernah beserta Nabi SAW, kami pernah bersama Nabi SAW di satu malam yang sangat-sangat gelap, fi lailatin muzlimah. Lalu kami dibingungkan oleh arah kiblat, kemana nih arah kiblat, sementara langit mendung ya, tidak kelihatan atau arah-arahnya yang diarahkan oleh isyarat bintang, waktu itu tidak kelihatan. Lalu kami sholat Lalu kami sholat dalam kondisi yang gelap gulita. Maka tatkala terbit matahari, ternyata bahwa kami telah salah, telah sholat tidak menghadap kiblat. Ya, ternyata kami telah sholat tidak menghadap kiblat. Idza nahnu sholaina ila ghairil kiblah. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemana kamu menghadap, maka di situ ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemana pun kamu berhadap, di situ ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Jadi hadis ini menyatakan sekalipun menghadap kiblat itu wajib, ya, bahkan dikatakan syarat, tetapi ketika kondisi tertentu maka kita boleh berijtihad. Berijtihad mana menentukan arah kiblat. Nah, dalam ijtihad ini salah dapat satu pahala, benar dapat dua pahala. Jadi tidak ada yang dosa ya. Salah mendapatkan satu pahala, benar mendapatkan dua pahala. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berijtihad. Mana nih? Bintang tidak kelihatan, bulan tidak ada, gelap gulita. Makanya beliau sholat ya sesuai dengan ijtihadnya. Namun ketika di pagi hari ngelihat pencahayaan matahari baru ketahuan, wah ini salah kiblat kita nih. Ya, bagaimana nih? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Fasamma wajhullah. Maka kemana kamu menghadap, maka di situ ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah dan boleh. Ya, meskipun salah dalam arah kiblat. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Rawahu Tirmizi wa qawwahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang antara masyrik dan maghrib itu kiblat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dikuatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhuma. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, ada juga diriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, apabila engkau jadikan pihak maghrib di sebelah kananmu dan masyrik di sebelah kirimu, maka yang engkau hadapi itu adalah kiblat. Sementara ulama-ulama hadis tentang hadis ini, satu kelonggaran bagi orang-orang yang tidak melihat atau tidak kelihatan baginya Masjidil Haram. Itu satu kelonggaran ya, tidak perlu persis gitu. Fa'ina matuallu fasamma wajhullah itu, fasamma wajhullah itu ayat-ayat di antara surah Al-Baqarah 144, 150 dan 194. Ya, memerintahkan kepada kita menghadap jihad atau jurusan ke Masjidil Haram yang letaknya buat kita adalah di sebelah barat. Nah, selama seseorang menghadap jihad yang dinamakan barat, walaupun tidak tepat menghadapi Masjidil Haram atau Makkah Al-Mukarramah yang ada di dalamnya adalah Ka'bah Baitullah, tetap dikatakan dia menghadap kiblat. Adapun menghadap selatan atau utara atau menghadap jihad lebih ke timur, itu tidak dapat dinamakan menghadap kiblat. Jadi selama masih ke arah barat ya, tempat matahari tenggelam, itu dikategorikan kiblat. Makanya ada kata-kata fawalli wajhaka satro. Satro itu bisa dikategorikan 30% ya, melencengnya dari arah Ka'bah itu termasuk barat, 30% ke kanan dan ke kiri itu termasuk arah kiblat. Jadi tidak kudu persis bagi kita. Meskipun ada, kalau kita misalnya benar-benar ya ingin menentukan arah kiblat, itu biasanya per tahun itu ada peredaran matahari yang sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya. Dalam fatwa majelis ulama itu sekitar bulan Maret. Nah, itu ketentuannya tanggal berapa, kita bisa lihat nanti. Itu ada pengumumannya bahwa matahari tenggelam pas di arah kiblat, di arah Ka'bah Baitullah. Kalau dari Indonesia nih, ya. Makanya disitulah gunanya ilmu falak, ya, ilmu astronomi. Jadi kita menentukan arah kiblatnya benar. Kalau misalnya tanda-tanda yang ada di alam jagat raya semesta ini ada, ya tidak jadi masalah. Tapi kan satu saat mendung ya, kemudian langit gelap, tidak ada tanda-tanda apa, nah disitu baru ijtihad. Selama kita masih berarah kepada barat, barat itu tempat matahari tenggelam, itu dinamakan kiblat. Nah, paham sobat ya? Namun seandainya gelap gulita kayak Rasulullah SAW melakukan kepada para sahabatnya, Ya, kemudian fasamma wajhullah, mereka sholat mana-mana saja yang feeling mereka di sana arah kiblat ternyata salah, itu tidak apa-apa. Ya, kata Allah fasamma wajhullah, maka tetap akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang nomor 226 itu, bainal masyriq wal maghrib, bainal masyriq wal maghrib, ya, itu adalah kiblat karena bumi ini kan bundar. Bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Berarti kalau timur ke belakang kita, barat ke depan kita, tengah-tengahnya tuh kita menghadap kiblat. Nah, seperti itu ya. Nah, namun yang lebih mendekati kiblat itu yang harus kita cari. Kiblat ke arah barat lebih mendekati, kita berarah ke barat. Makanya masjid atau musola itu arahnya ke daerah barat. Ya, tidak tepat sekali kepada tempat terbenamnya matahari. 30%, 30 derajat, 30 derajat ya. Nah, sobatku yang Allah muliakan, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang nomor 227 kitab Bulughul Maram. An Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, muttafaq alaih. Wa zada al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dari Amr bin Rabi'ah ia berkata, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Ya, ini tidak dijelaskan kendaraannya itu onta atau kuda, tetapi di sini ada pendapat itu di atas kendaraannya beronta, ya, pakai onta. Jadi sekali lagi, salat di atas kendaraannya menghadap ke jihad yang dia bawa kendaraan itu. Jadi kemana saja tuh? Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan itu beliau salat. Hadis muttafaq alaih, dan Bukhari tambah, ia mengisyaratkan dengan kepalanya dan tidak ia kerjakan begitu di sholat yang difardukan. Yang pertama nih ya, jadi hadis daripada Amir bin Rabi'ah bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya. Kendaraan Rasulullah itu ketika itu onta. Allahu Akbar. Sholat tuh, kalau onta kan ke kanan, ke kiri, ya terus begitu. Nggak jelas tuh ketentuan arah kiblatnya. Nggak jelas ketentuan arah kiblatnya. Nah, kiasnya kepada kita nih, kalau kita lagi di mobil atau di bis atau juga di kereta, ini kiasnya, boleh kita sholat tuh. Ya Allahu Akbar. Ya, ruku dan sujudnya diisyaratkan oleh apa yang kita mampu. Kita mampu pakai kepala atau pakai badan, kita agak pundukan, ya agak tundukan, kepala kita gerakan dan sebagainya. Yang penting memahami gerak-gerik sholat. Tidak persis, ya sesuai apa yang kita mampu dalam kendaraan tersebut. Ini yang pertama penjelasannya. Terus ada juga pendapat yang kedua dalam kejelasan Imam Bukhari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sholat dalam kendaraan, beliau tetap menghadap kiblat karena beliau mengarahkan kiblat tersebut dengan kepalanya. Dengan kepalanya tuh, bukan badan yang bergerak, karena badan yang bergerak itu tidak bisa di atas kendaraan. Dengan kepalanya arah kiblat misalnya sebelah kanan gitu, terus tuh diarahkan ke pakai kepalanya, tetap kepalanya ini menghadap Ka'bah Baitullah, menghadap kiblat. Tuh gitu ya. Terus jika kendaraannya lagi ke kanan, arah ke kanan begitu, nah Rasulullah mengarahkannya juga tetap kepalanya ini menengok ke kiri ke kanan, menyesuaikan dengan arah kiblatnya. Jadi disesuaikan arah kiblat itu dengan kepalanya itu dalam riwayat. Nah, terus riwayat lain ya, bahwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kendaraan itu bukan salat fardu, bukan salat fardu melainkan adalah salat sunnah. Melainkan adalah salat sunnah. Jika Rasulullah melakukan salat fardu, beliau berhenti dari kendaraannya kemudian turun salat, ya setelah turun dari kendaraannya. Tuh. Begitu juga dengan kita nih. Kalau mau sholat sunnah dimanapun bisa, mau di kendaraan boleh, mau di kereta boleh, sholat sunnah. Tetapi kalau sholat fardu, berhenti dulu kendaraan mobilnya, cari masjid atau musola, sholat di situ. Atau ada di tanah lapang, berhenti di situ, kita berwudu, sholat di situ. Ya, jangan kita sholat dalam kendaraan. Ini pendapat yang ketiga, sobatku ya. Tentunya dalam fikih itu yang penting kita lakukan, kita kerjakan berdasarkan pendapat ulama, berdasarkan dalil yang kuat dari pendapat ulama. Pendapat ulama itu tidak pernah jauh daripada pendapat Al-Quran dan hadis. Kalau kita kan gak ngerti apa-apa, kita cuma mengikuti pendapat ulama pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, banyak tuh ulamanya, kita ikuti saja. Nah, mereka yang lebih memahami, ya sobatku ya. Baik sobatku, jika sobatku masih penasaran, silakan bertanya baik SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 0813-103-73-636, 0813-103-73-636 ya, ya. Atau bertanyanya itu melalui WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73-636 ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang notabene-nya adalah anak yatim dan piatu, juga para mustada'afin, kaum du'afa, fakir miskin, yang mereka kita gratiskan pesantrennya, sekolahnya, kita didik menjadi anak yang bermanfaat, penghafal Quran dan pengamal hadis, silakan singgah datang langsung bertemu dengan mereka. Insyaallah kita tanamkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali, mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, zahir dan batin, panjang umur dalam ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Baik, pertanyaan yang pertama kita baca melalui SMS dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasmin di Pasar Kemis. Pak Ustaz, anak saya sedang ngelamar kerja, minta didoain, mudah-mudahan cepat diterima kerjaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan anak beliau mendapat pekerjaan yang baik, yang berkah ya, yang luas rezekinya insyaallah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Oyo di Lipo Cekarang. Saya tinggal di Pulbis antar jemput karyawan. Saya mau tanya, karena saya punya tugas jemput karyawan ke masjid ya, ke masjid jauh, asal mendengar azan langsung sholat sendiri di pul, boleh enggak Pak Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Jika kondisi sobatku tugasnya seperti itu, mengantar karyawan yang jauh-jauh, sementara masjid juga jauh, di kantor tidak ada tempat musola ataupun masjid, nah sobatku itu bisa mengatur waktu sholat, mendengar azan, dengarkan dulu azan sampai selesai langsung sholat, itu diperbolehkan, silakan, yang penting sholat, apalagi tepat waktunya, apalagi berjamaah, itu lebih bagus lagi. Ajak teman-teman yang lain, ayo kita berjamaah di sini, kita sholat, karena abis ini kita langsung ngantar karyawan yang jauh-jauh, begitu sobatku ya, itu diperbolehkan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Mas Yanto di Kali Depok, mau tanya, bagaimana hukumnya sedang puasa mandi keramas di siang hari? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sedang puasa, baik puasa sunnah ataupun Ramadan, mandi keramas di siang hari. Ini mandi keramas hanya sekedar mandi saja atau mandi junub? Kalau mandi junub, ya, kalau mandi junub itu tidak diperbolehkan, apalagi di bulan puasa Ramadan. Nah, pemahaman keramas di sini ya, mandi hadas besar apa mandi keramas biasa. Kalau mandi junub maka tidak diperbolehkan di tengah hari bulan Ramadan. Namanya mandi junub berarti dia sudah berjunub tuh di pagi hari ataupun bagaimana ya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau hanya sekedar mandi untuk membersihkan badan itu diperbolehkan, cuma hukumnya makruh di tengah hari bulan Ramadan mandi keramas. Hukumnya makruh, bahkan bisa membatalkan jika apa? Jika dalam anggota yang terbuka itu masuk air ya, atau masuk air dalam anggota yang terbuka, misalnya hidung, mulut, telinga, masuk air ke situ bisa batal sholatnya, bisa batal puasanya, bukan sholatnya, puasanya. Baik, satu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Tolong Pak Kiai doakan, jadi saya bisa transfer untuk Kiai dan datang juga untuk Palestina. Pak Kiai Bu Haji masih ya, tolong Pak Kiai doakan lagi agar ya, terima kasih. Semoga Pak Kiai selalu sehat dan rezekinya berlimpah. Terima kasih atas doanya ya. Dari siapa nih? Ya, tidak ketahuan namanya. Syahidah Nur Alam ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari bayi, saya punya anak angkat dari bayi, sudah jadi sarjana, sudah punya istri lain sebelumnya. Punya istri suka asih kasih jajan, sekarang tidak pernah kasih jajan. Nengok ibu kagak pernah, apalagi telepon. Saya stroke sudah 5 tahun, apa saya stroke mantu? Kagak aku, Pak Ustadz mohon doanya anak, biar aku sama penyakit saya 5 tahun stroke biar jalan. Saya ibu Juju di Pademangan, makasih Pak Ustadz. Masya Allah ya. Dari kecil dipiara, sudah sampai sarjana, kemudian menikah, lupa dengan ibunya, na'udzubillah. Nah, ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, kesadarannya untuk meraih keridoan ibu, mengurus, membimbing, menuntunnya. Ya, mudah-mudahan ibu yang sedang sakit Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan juga kesehatan, ya, kesehatan kelapangan dadanya. Mudah-mudahan penyakitnya Allah angkat, Allah sembuhkan. Ya bunda ya, jangan lupa doakan terus anak tersebut. Doakan terus anak tersebut. Jangan sampai lupa, biar bagaimanapun

0: Ya, Singkawang, Kalimantan Barat.
1: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh lalu bangun lagi bilang alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama anak.

kesuksesan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: dan selebritis terexis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, ini sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk di acara Sejuk di Hati. Namun ya sedikit-sedikit kita akan jawab ya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat nih ada yang ingin berjuang bersama kami atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus kami upayakan memenuhi keperluan hari-hari mereka, ayo bantu keringanan beban kami dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah buat sobat kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Ini sedikit membuat saya lega dan tenang dalam menghadapi masalah yang menimpa dengan kehidupan rumah tangga saya. Saya sudah ikhlas lillahi ta'ala, apapun ketentuan dari Allah untuk saya, mungkin itu yang terbaik buat saya. Allah telah jauhkan orang yang salah dari kehidupan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ustaz ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan ke umur yang penuh barokah.

0: umat iman dan Islam kepada Pak Ustaz. Terima kasih sobat atas doanya ya. Beliau ada pertanyaan, kita sudah jawab dan mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, coba kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau misalnya sholat tahajud, bagusnya berapa rakaat itu Pak Ustaz? Sholat tahajud mulainya jam berapa Pak Ustaz? Kalau sholat tahajud berapa rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, sholat tahajud ya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat tahajud itu waktunya adalah semenjak setelah sholat isya sampai kepada waktu subuh. Tapi ada syaratnya sholat tahajud, yaitu harus tidur terlebih dahulu. Harus tidur terlebih dahulu. Ada yang mengatakan sholat tahajud waktunya yaitu setelah mabit, di atas jam 12. Di atas jam 12 tidur terlebih dahulu walaupun sedikit, kemudian lakukan sholat tahajud. Afdolnya waktu sholat tahajud itu adalah sepertiga malam. Sepertiga malam, kurang lebih jam 3 malam itu kita sholat tahajud setelah tidur terlebih dahulu. Kemudian bilangan rakaatnya bagaimana? Bilangan rakaatnya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 8 rakaat dan ditambah 3 rakaat witir. Ya, 8 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 dan ditambah 3 dengan witir. Atau juga ada yang mengatakan paling sedikitnya 2 rakaat salat tahajud, 3 rakaat atau 1 rakaat salat witir. Gitu. Ada juga yang mengatakan tidak terbatas bilangan rakaatnya, semampunya. Ya sobatku, itu ada dalil-dalilnya yang kuat semuanya. Cuman sobatku, sesempatnya. Misalnya sempat kita sholat tahajud setelah tidur terlebih dahulu, kemudian bangun sepertiga malam sholat tahajud 8 rakaat, kita tambahkan lagi 3 rakaat witir. Nah gitu sobatku, itu sangat bagus. Misalnya picik waktunya sangat sedikit, ya kita kerjakan 2 rakaat sholat tahajud, setelah itu sholat witir kita tutup. Akhiru sholat alaikum bil witir, akhirkanlah sholat malammu dengan witir. Itu sangat bagus. Mudah-mudahan sobatku bisa istiqomah. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Hori di Karawang. Saya minta doanya Pak Ustaz agar mendapatkan pekerjaan yang tetap. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau punya pekerjaan yang tetap. Ya Allah, berikan keberkahan pada rizkinya. Dan semua kita nih, Allah berikan pekerjaan yang berkah, ya dunia dan akhirat, yang berkah buat menopang kita ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dengarkan lagi pertanyaan sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, gimana kabarnya, sehat? Ustaz, saya Sandi di Kebayoran. Saya mau tanya Ustaz, kalau mau sholat duha, waktunya apa jamnya? Jam berapa yang maksimalnya kita melakukan sholat duha? Mulai melakukannya jam berapa? Supaya saya jelas melakukannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, waktu sholat duha sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari terbitnya matahari sampai tibanya waktu sholat zuhur. Dari terbitnya matahari sampai tibanya waktu zuhur. Afdolnya, yang paling utama mengerjakan sholat duha itu adalah jam 9 sampai jam 10 pagi, ketika matahari itu sudah condong ya. Kalau ukuran matahari itu bayangan dengan aslinya itu lebih panjang bayangannya, sampai kepada tidak ada bayangan jam 12 siang. Jadi sekali lagi biar sederhana, biar kita bisa pahami, itu waktunya dari terbit matahari sampai tibanya waktu sholat zuhur. Lebih afdolnya itu dikerjakan jam 9 sampai jam 10 pagi. Sobatku ya, itu bagus dikerjakan. Jadi la yajtami'u bainad duha wal fakar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin kalau kita sering melakukan salat duha itu kemiskinan jauh. Ya tidak akan berkumpul kemiskinan dan juga salat duha. Kalau kita salat duha jauh daripada kemiskinan. Begitu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ya, kita ingatkan juga bagi sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau katakan penting, silakan telepon langsung. Jika tidak ada kesibukan, kita angkat dan kita akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya mau tanya dan mewakili empau saya, Ibu Aas, yang setia mendengarkan Sejuk di Hati. Dia menanyakan, kalau hari Jumat zuhurnya sesudah sholat Jumat apa bebarengan dengan azan sholat Jumat? Sekian dan terima kasih. Semoga puasa selalu sehat. Terima kasih. Dari Rohadi di Kampung Kandang, Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, waktu sholat zuhur bagi wanita pada hari Jumat, ya, jika, ini mohon maaf, jika masjidnya berdekatan, maka lebih baik mendengarkan khutbah Jumat dulu di rumah kalau kedengeran. Kalau tidak kedengeran, ketika sudah azan berkumandang, maka boleh langsung mengerjakan sholat zuhur. Sholat zuhur. Ya sobatku, meskipun ada pendapat, lebih baik adalah sekira-kira setengah jam selesai sholat Jumat, itu baru mengerjakan sholat zuhur. Ya, tapi kita pendapat jumhur, pendapat ulama yang banyak, ketika sudah selesai azan sholat Jumat tersebut, maka bagi ibu-ibu boleh mengerjakan sholat zuhur di rumah. Ya sobat, ya, mudah-mudahan istiqomah terus. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Erna dari Bekasi mau bertanya. Saya sudah pisah dari suami dan saya minta duit untuk biaya anak sekolah, tapi saya bilang ke mantan suami, bilang bayar SPP anak 400.000, padahal bayar SPP-nya itu 300.000, Pak. Soalnya mantan suami saya itu pelitnya, naudzubillah, Pak Ustadz. Soalnya saya pernah terus terang masalah biaya sekolah dikasihnya ngepas banget, minta buat jajan anak gak dikasih, makanya saya lebihin bilang ke dia. Apakah saya berdosa apa gimana, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, iya, itu kan ada kata-kata sudah pisah atau sudah cerai. Makanya suami, mantan suami itu hanya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sementara kepada ibu itu tidak ada kewajiban. Tetapi sobatku, jika ngurus anaknya itu kan perlu ongkos, ibu gak punya. Lebih baik adalah jujur. Ongkos itu harus jelas, Mas, bayaran anak sekolah 300.000 gitu, saya ngantar buat ongkos 100.000, itu lebih baik jujurnya. Jika katakan tidak seperti itu, walaupun jujur itu adalah lebih baik, tetapi karena tidak mempunyai ongkos buat ngantar anak ke sana ke sini, maka kalau tidak bisa terus terang, untuk kebaikan bersama, yang pertama ibu berupaya mencari rezeki yang halal dulu di tempat lain. Minta sama suami apa yang diperlukan anak semata. Kalau misalnya tidak bisa juga minta izin, ya. Minta 400.000, 50.000 buat ongkos, gitu aja. Ya, yang penting jujur. Insyaallah. Albirru yahdi ilal jannah. Kebaikan atau kejujuran itu asidku yahdi ilal jan, alal ilal birri. Kebaikan atau kejujuran itu akan menunjukkan kepada kita yang melakukan ke dalam kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada kita, menuntun kita ke arah surga. Seperti itu sobat, ya. Jujur saja. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6.
4: Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.